0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu.
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: 모두 박수.
1: 스토리 Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
1: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tisa,
2: I call you later, bye.
3: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
1: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Power Geek Push.
5: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow.
11: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
11: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
10: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood feels good.
11: Choco drink
12: my food booster.
11: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
8: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
7: Oh, bisa sesuai budget ya?
8: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
7: Oke, let's go.
8: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: rendahkan suara bersinmu. Bahwa apabila Nabi Muhammad SAW bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2669.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Hai, halo, selamat pagi kerabat Moderato. Apa kabar hari ini? Semoga hal-hal baik aja yang kita ketemu ya. Selamat Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Hari dimana umat muslim ya, yang bermakna hari raya pembelihan hewan kurban atau hari raya pengorbanan. Nah, kalau kita artikan secara bahasa nih ya, kerabat Moderato, kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu Id yang berarti perayaan atau hari raya, dan Adha yang berarti kurban atau pengorbanan. Kalau kita cari-cari makna dan fakta penting gitu ya terkait Idul Adha, itu peristiwa sejarahnya memperingati ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Atas keikhlasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan seekor domba gitu ya. Oke, dan kalau sekarang ini pelaksanaan kurban sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, domba gitu ya. Ada yang unta gitu, karena ada beberapa daerah juga ternyata yang menghadirkan gitu ya unta ke Indonesia. Oke. Jadi kalau sekarang kita juga bisa menikmati Lebaran Haji, Idul Adha itu juga sering disebut sebagai Lebaran Haji karena bertepatan juga dengan puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah dan mengandung nilai keikhlasan gitu ya. Esensi utama dari perayaan ini bukan sekedar menyembelih hewan, melainkan menumbuhkan sikap ikhlas, rasa berkorban, rela gitu ya, dan berbagi rezeki dengan seksama gitu. Oke, yang sudah menantikan daging kurban, bagian daging kurban datang ke rumah gitu ya untuk dimasak apapun itu, semoga hari ini benar-benar menyenangkan gitu. Oke deh, kalau gitu kita nikmati tembang yang udah siap banget ya, kerabat Moderato. Tadi udah sayup-sayup terdengar suara milik Phil, dan terima kasih kok.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian satu pack berhadiah satu buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power Geng Push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breath Zap, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tis, Tisa.
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ayan. Yan lang si...
1: Heo! Eh? May hindi ko eh!
2: Eh, kulo makami maano!
1: Oh, pangituro! Mabisusumano! Sino na kuwi eh, panggihan mo kay?
2: Yo, kan nga gantang po mo kan yo. Susunay uwe sa so, ikendaran lang
1: eh. Gantang terus, kalau leo eh. Goyo, gole gawin sing genah.
2: Ko nek menang lho po. Cuma no makane. Susunusunusunwe to.
1: Nandur sawit ko na lho po. Melu-melu trading apa melu staff khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan jorot itu aku kan biar dia hobi nih mano. Masa nesu, itu tanganmu kok berunjal nggak betul lah. Gue juga nunggu lo. Terus tau tuh nggak no, mano aku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah. Ayo tambah ginjis yo.
1: Tenang ora.
2: Mas kalem sih. Nah, mana aku mulai jawab no susu ya.
1: Susunya seoke.
2: Oke.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngoke tuku mesin cuci. Yo.
1: Duite sisan mbok kumbah.
0: Yow, yow.

Kerabat meratap, memang menanggung rindu itu gak enak banget ya. Oke, selamat siang kerabat meratap yang sedang menikmati momen hari raya Idul Adha yang selalu identik dengan hidangan masakan daging bersama keluarga. Dan ini nih, agar bisa menghasilkan cita rasa maksimal dan menjaga kualitas gizi, proses pengolahan daging memerlukan perhatian khusus ya, agar tetap aman dikonsumsi. Daging kurban yang diolah secara tepat tidak hanya menghasilkan tekstur empuk dan bumbu meresap, tetapi juga mempertahankan kandungan gizinya. Nah, kebersihan diri menjadi langkah awal yang krusial sebelum mulai memasak di dapur. Gitu ya kerabat moderato, setiap orang diwajibkan membasuh tangan memakai sabun dan air mengalir sebelum maupun sesudah menyentuh daging mentah. Kebersihan celemek mungkin, terus kemudian kain lap hingga meja masak juga harus dipastikan higienis selama proses pengolahan. Jika dilansir dari Detik Health gitu ya, kebiasaan memasak daging beku secara langsung ke panci itu bisa membuat kematangan tidak merata. Bagian luar daging akan lebih cepat panas, sementara bagian dalamnya itu masih dingin. Nah, pengawas farmasi dan makanan ahli madya Direktorat PMPU POB POM Retno Anggrina Kalista SSI EPT Embiomed gitu ya. Aduh, ini pasti pinter banget karena titlenya banyak ya. Nah, ini menjelaskan bahwa daging beku sebaiknya dicairkan atau melalui proses thawing terlebih dahulu sebelum dimasak. Nah, langkah ini membantu panas meresap merata sehingga tekstur makanan menjadi lebih baik. Untuk proses pencairan dapat dilakukan dengan memindahkan daging dari freezer ke chiller selama semalaman gitu ya. Cara ini dinilai praktis untuk persiapan memasak pada saat Idul Adha tiba gitu kerabat moderato. Terus pilihan lain adalah meletakkan daging yang masih terbungkus rapat di bawah aliran air keran, dan metode tersebut aman karena daging tidak bersentuhan langsung dengan air secara terbuka. Jika dalam kondisi mendesak, microwave dapat dimanfaatkan untuk mencairkan daging dalam waktu sekitar 30 menit. Dan Retno ini juga mengingatkan ya, penggunaan wadah tatakan agar cairan daging tidak menyebar ke area lain itu juga sangat diperhatikan, harus diperhatikan gitu agar bisa mencegah kontaminasi silang bakteri gitu. Nah, peralatan masak seperti talenan dan pisau harus dipisahkan antara keperluan daging mentah dengan buah dan sayur. Itu sebagai langkah pencegahan dan meminimalkan gitu ya risiko perpindahan bakteri ke bahan makanan siap santap. Ya, semoga standar yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes gitu ya, dan Kementan gitu, yang sudah membagikan panduan mengolah daging kurban ini bisa dimanfaatkan atau digunakan gitu ya, agar keluarga kita juga bisa menikmati dengan aman gitu ya, tidak ada silang bakteri lah, itu intinya. Oke, kalau gitu kita ke tembang berikutnya ya kerabat meratu yang udah siap banget diputar. Itu ada keren banget ya, Awas Awas Jatuh Cinta miliknya Armada, tapi udah dibikin dangdut biar enak buat goyang. Ini dia.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: merendahkan suara bersinmu. Bahwa apabila Nabi Muhammad SAW bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2669.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Okay, kerabat berantara Mas Do ya, samar, nah itu loh samar ya, samar engkau terus Trisno Karuliani gitu loh. Jadi jangan lama-lama kalau lagi senang sama orang atau lagi apa ya, lagi disukai seseorang gitu ya. Kalau iya, kalau enggak gitu loh, samar kok berubah pikiran gitu kan ya. Nah kalau yang ini enggak sampai berubah sih, semoga. Kalau kita makan banyak atau konsumsi daging kurban banyak-banyak gitu ya, karena kita dapat jatah gitu dari masjid sana, dikasih tetangga ini itu sana sini ngasih semuanya, tiba-tiba aja akhir-akhir ini makannya daging terus, dan takutnya itu bisa mengganggu kesehatan gitu loh kerabat berato. Jadi makan itu ya secukupnya, karena asupan nutrisi protein hewani apalagi ya zat besi dan vitamin yang ada di daging kurban Idul Adha gitu memang benar-benar apa ya, harus dipertimbangkan gitu agar kita tidak berlebihan. Karena hari raya ini memang identik dengan pembagian daging sapi, kambing, domba gitu yang pastinya seger banget, dan angan-angan itu mau dimasak macam-macam gitu ya. Mau di sate, mau di tongseng, mau di gule gitu ya, atau mau di sapi, udah mau diapain aja. Banyak pilihan sih sebenarnya, tapi jangan berlebihan sekali lagi, karena itu tadi ya, tidak baik untuk kesehatan karena berisiko gitu ya bagi kesehatan akibat mengkonsumsi daging secara berlebihan gitu. Dan kenapa sih kok jangan berlebihan lidah? Nah itu karena daging merah itu mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang cukup tinggi ya kerabat moderato. Jadi konsumsi berlebihan itu bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan hipertensi. Terus lagi gangguan pencernaan seperti kembung, sembelit atau diare juga sering terjadi karena perubahan pola makan yang mendadak dari makanan berserat tinggi menjadi dominan protein dan lemak. Terus resiko ini meningkat jika daging dimasak dengan cara kurang sehat seperti digoreng berulang alias diangetin gitu maksudnya, atau dibuat sate dengan banyak kecap dan minyak. Itu terdapat resiko peningkatan asam urat juga karena kandungan purin yang tinggi dalam daging merah dapat memicu serangan nyeri sendi yang hebat. Konsumsi berlebihan ini juga membebani kerja ginjal dan hati dalam memproses protein gitu kerabat moderato. Jadi bukannya gak boleh makan ya, boleh banget, tapi jangan berlebihan gitu. Kadarnya harus secukupnya. Besok pas ada hari bisa dimasak lagi, taruh aja di freezer gitu ya, biar awet ya. Oke deh, kalau gitu kita ke tembang berikutnya yang udah siap banget gitu diputar, ada Narboy Gang, Modal Percaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
8: Hai, sorry ya nunggu lama.
7: Hai Tisa, gak apa-apa.
8: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
7: Tisa,
8: I call you later, bye.
7: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
8: Hai, apa kabar?
7: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
8: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
7: Sama-sama.
8: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
7: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
9: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: belum datang.
1: Ya suaranya ternyata. Oke, mari kita pelankan. Oke, kerabat berata, terima kasih yang sudah terus bergabung dengan Lida ya untuk hari ini di Galeri Dangdut edisi Idul Adha ya. Lida pamit undur diri, kerabat moderato. Tapi jangan kemana-mana karena selepas ini sudah siap banget tembang-tembang baru di Expresso. Jadi terus bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderato FM. Semakin mempesona. Fosyang, sampai jumpa.

Sagittarius 107,2 Morata FM. Hai kerabat moderator, Dian Ratna kembali menjumpaimu dan siap memperkenalkan karya luar biasa yang asik untuk jadi teman aktivitas. Inilah Hit the Wall yang diluncurkan oleh Gracie Abrams. Gracie resmi melepaskan album studio ketiganya yang bertajuk Daughter from Hell yang akan dilepaskan pada bulan Juli mendatang. Penyanyi tersebut melepas single utama berjudul Hit the Wall yang mengusung nuansa atmospheric dengan gaya penulisan lirik yang introspektif. Kolaborator lama Aaron Dessner kembali terlibat untuk penulisan dan memproduseri proyek musik yang berani ini. Dipastikan tembangnya sangat mudah dicintai. Butuh pembuktian? Langsung aja nikmati teasernya. Versi lengkap ada di program Expresso.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya.
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power Geek Push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
6: So sweet, first date jadi fresh date, thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: indahkan suara bersinmu. Bahwa apabila Nabi Muhammad SAW bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2669.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: ドゥトラップ。
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

It is what it is, devil like, oh she's a whole different animal.

Sirius 107,2 Morata FM. Hai kerabat moderator, Dian Ratna kembali menjumpaimu dan siap memperkenalkan karya luar biasa yang asik untuk jadi teman aktivitas. Inilah Hit the Wall yang diluncurkan oleh Gracie Abrams. Gracie resmi melepaskan album studio ketiganya yang bertajuk Daughter from Hell yang akan dilepaskan pada bulan Juli mendatang. Penyanyi tersebut melepas single utama berjudul Hit the Wall yang mengusung nuansa atmospheric dengan gaya penulisan lirik yang introspektif. Kolaborator lama Aaron Dessner kembali terlibat untuk menulisan dan memproduseri proyek musik yang berani ini. Dipastikan tembangnya sangat mudah dicintai. Butuh pembuktian? Langsung aja nikmati teasernya. Versi lengkap ada di program Expresso.

0: モドゥクラブ。
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
2: gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
6: Power Gang Push.
2: Jo, ayo dong. Ya, WiFi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
6: Wow.
8: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
8: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood feels good.
8: Choco Drink
9: my food booster.
8: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: mitos atau ke fakta?
1: Daging kambing adalah penyebab utama darah tinggi atau hipertensi. Itu mitos. Faktanya, secara ilmiah tidak ada bukti bahwa daging kambing secara langsung menaikkan tekanan darah secara ekstrim. Hipertensi lebih sering dipicu oleh konsumsi garam, minyak atau santan, dan cara memasak yang salah.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: untuk podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: rendahkan suara bersinmu. Bahwa apabila Nabi Muhammad SAW bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2669.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore, sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!

Gerabak moderato, salah satu penyakit yang sering dialami oleh banyak orang adalah sakit kepala. Penyakit yang satu ini biasanya disebabkan oleh kurang tidur, stres, dehidrasi, sampai terlalu lama menatap layar. Orang cenderung memilih obat sakit kepala untuk mengatasinya. Namun, ternyata sakit kepala bisa disembuhkan melalui meminum air rebusan alami. Dilansir dari situs Artful Tea dan juga Headline, berikut rebusan air yang dapat meringankan sakit kepala. Teh peppermint. Daun mint atau peppermint dikenal memiliki aroma segar yang dapat membantu tubuh lebih rileks. Teh daun peppermint mampu meredakan sakit kepala tegang yang sering muncul akibat stres atau kelelahan. Aroma mint juga dapat memberikan efek menenangkan dan membantu mengurangi rasa berdenyut di kepala. Selain itu, minuman ini tidak mengandung kafein sehingga aman diminum kapan saja, termasuk sebelum tidur.

0: Soplus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 모두 다
1: Moderat FM dengan insert kesehatan. Kerabat moderato, salah satu penyakit yang sering dialami oleh banyak orang adalah sakit kepala. Penyakit yang satu ini biasanya disebabkan oleh kurang tidur, stres, dehidrasi, sampai terlalu lama menatap layar. Orang cenderung memilih obat sakit kepala untuk mengatasinya. Namun, ternyata sakit kepala bisa disembuhkan melalui meminum air rebusan alami. Dilansir dari situs Artful Tea dan juga Headline, berikut rebusan air yang dapat meringankan sakit kepala. Teh peppermint. Daun mint atau peppermint dikenal memiliki aroma segar yang dapat membantu tubuh lebih rileks. Teh daun peppermint mampu meredakan sakit kepala tegang yang sering muncul akibat stres atau kelelahan. Aroma mint juga dapat memberikan efek menenangkan dan membantu mengurangi rasa berdenyut di kepala. Selain itu, minuman ini tidak mengandung kafein sehingga aman diminum kapan saja, termasuk sebelum tidur.

Ingatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kersane panjenengan menika semangat anggenipun mangsuli. Nggih, uluk salam menika sunah. Jawab salam hukume wajib. Sing kersa jawab salam kula dalu menika kula dongakne panjang umur. Pikantuk nikmat sempat sehat ingkang manfaat, umure berkah. Rezekinipun sumulur linangkung lumintu, turah maprah kathah barokah, saged kagem sowan wonten Mekah Madinah. Amin. Kok gak diamini to? Amin, telat. Kalau dalam telepon kita terus padatan dalam puri edisi spesial dinten menika nggih 10 Zulhijjah 1447 Hijriah utawi kaleres Idul Adha utawi hari raya kurban nggih dinten menika kathah sanget ingkang sami inggih menika motong hewan kurban ateges mugi-mugi sedaya kurban kula panjenengan ingkang dinten menika sampun kalampahan tinampi dening asanipun Gusti Allah dikantos kalian nikmat lan rahmat saking asanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang wujud menapa kemawon ngaten amin. Nggih, ning ngenten ngirisi wonten Telatang Rayun Ponorogo enten naminipun dusun kerajaan menika mboten wonten sing korban belas nggih. Walala bisa wap nggih. Wallah alam menika mboten ngertos nek penyebabe napa wallah alam bisa wap. Nek saben-saben sak ngertos kula wonten kota kabupaten Madiun napa melingken kula insyaallah sak desa niku sing korban kathah. Nggih. Tuka mendo, tuka lembu sehingga sedaya menika saking ngraosaken nggih naminipun menika merasakan indahnya kebersamaan di hari raya Idul Kurban dengan mengolah daging kurban dan memakannya dengan penuh rasa syukur. Lah niku lho ning kok wonten sederek kula panjenengan sing ora ana sing korban sak desa lho niki. Nggih wallah alam bisawab iki. Mugi-mugi pikantuk kanugrahan, pikantuk rahmatipun Gusti Allah sehingga wonten ing taun ngajeng dibuka manahi sedaya warga ingkang wonten mriku panggenan, gitu. Saged didodok manahi kali Gusti Allah berkorban, tuku lembu, tuku mindo. Ngoten nggih. Kraton mbok bilih ningali daerah nggih. Daerah rada minggir. Rada minggir wonten teng tengah-tengah kutha, terus Kota Madiun Kabupaten Magetan lan sapitulanipun mboten ngeten nggih. Nggih mugi-mugi wonten makaten kananipun. Sanesipun niku nggih kathah informasi sanesipun ingkang badhe kawula teraken sak mangke pramila nyumangkaken dumateng panjenengan tetep sumanding until ending. Nggih, dalam puri dalu menika edisi spesial di hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Mugi-mugi kula panjenengan menika tansah binaringan napa nggih kabegjan kamulyan rahayu ingkang tinuju nggih bagi mulia ingkang sinadya amin. Catawis langsung mawon Mbak Nela dipun lajengaken monggo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Enten tengok lu namanya Susiani ala Susiana. Pembitaran celok Susi itu celok Ana. Enten no. Ye. Ya senane es kabeh. Le penak le. Jenenge kok tiang sepae le ngundang penak. Cus. Nah, enten niku. Katarin hubungan ini kan dalam menetan sastia tuh nggih wonten Mbak Yomi wonten sinten iki kathah apa nih Bang Tommy Sakti waduh Bang Sugito Mbak Santi Mas Lambang Mas Gross Bu As Mbak Sofiati Mbak Endam Mbak Arumsari Mas Budi Mas Adit wonten Jiwan Mbak Sophia sedaya ingkang mboten sekaget kula sebat setunggal pokok setunggal nggih mugi-mugi kawontenanipun sehat walafiat mboten kirang setunggal menapa amin. Wan dene niki satu hal melihat satu konten bahwasanya konten itu bisa membuat kita itu terinspirasi untuk melakukan yang hal yang sama dan bisa kita terapkan di lingkungan kita. Contohnya nggih Pak RT 8 teng Jakarta Timur mriko nggih. Pak Yusuf Supriyadi nggih. Pak Taufik Supriyadi kok Yusuf. Ingkang dados percontohan RT milenial ya dengan gagasannya adalah penjaga krisis planet. Gitu. Dados ada yang namanya media untuk menampung air hujan. Jenenge ampuh kolam mbek lali. Dadi selokan iku disulap dadi kolam lele. Ada mesin pencacah napa? Sampah naminipun Satria Nusantara. Semua tenaga listriknya yang ada di jalanan itu 99% menggunakan tenaga surya. Dan sudah diliput media dan TV nasional. Juga akan mendapatkan bantuan pemakai listrik tenaga surya dari Korea dan juga akan menjadi mendapatkan bantuan dari China berupa napa kalau nggih kesupen soalnya kan nggih luar biasa dan mendapat sebagai ketua RT terinspiratif. Wah ya coba deh RT ini kalau jenengan nonton itu Pak RT nonton itu seneng-seneng mawon nggih. Terus nggih ngoten niku kudu ngoten dadi ada gagasan ada uang kasekian digunakan untuk ini diputar untuk ini sehingga itu bermanfaat tidak hanya ditumbasne sing biasa-biasa mawon nggih pokoke butuh dadi lingkunganku ketok resik gak reget suket-suket dibabat lan sak lingkunganipun mboten ngoten tapi ada inovasi-inovasi yang terbarukan yang bisa diterapkan di RT kita masing-masing nggih. Dikulekne lahan pomon. Wah, lahan itu ombo. Kayak apa? Kayak peternakan ayam, nggih. Budidaya lele. Lah. Nggih, lansak petualangan pun nandur tomat. Nggih, nandur kacang panjang. Nggih, nandur timun, terong, pare lan sak petualangan pun supados lahan ingkang kosong menika saged manfaat untuk mengatasi krisis yang ada di planet ini. Sesuai kan gitu. Timbane jenengan kok mboten napa nggih? Mare jenengan tidak beblek. Nggih sak perlune mawon. Lah pakolete gak payu Mas carane ngono. Wala ini pakolete lho. Nggih. Nggih niku kan usahane pakolete gitu. Di saat mungkin orang yang cocoknya perkotaan tanah dan pakolatek itu karena lahan yang sempit menjadikan orang kota itu tidak punya lahan untuk menanam atau bercocok tanam, tentu nggak punya lahan untuk berkebun, berladang dan sebagainya. Tapi kalau teng desa sing roto-roto omah ini ku luwe-luwe, sama keluarin tuga tanaman obat keluarga, nggih. Jadi nggih niku, napa? Tanaman pangan atau penjaga krisis planet bisa dari kolam iwak, kolam lele, iwak ini apa mawon monggo
Nggih sing paling usum umum lan lele niku sing paling penak open-openane ngoten nggih. Ajeng kandang ayam ben gak nelek ne tanggane kandang ayam iki sing apik ben ada di dalam area tersebut ben gak mambu kayak sekam nggih. Rambut niku lho. Rambute pari. Lajeng dikei napa godhong-godhongan sing garing untuk menyamarkan bau nggih. Lajeng ya kudu sergap ngresiki ben tetep ingon-ingonnya sehat. Diramut nggih tanduran-tandurane nggih ben saged memberikan hasil yang maksimal ngoten. Nek ngomong ngene kan kaya ngene iki lho nggih. Lho mungkin to. Saniki nek berpikir secara konsumtif ngoten apa sithik tuku, apa sithik tuku, apa sithik tuku. Lah timbane tuku ada kan karek metik ning kebon. Neng loromah napa teng buritan apa mburi sisi wetan nek ngarani wong Jawa buritan. Nek kulo loromah enten tanduran klengkeng lho. Lho niku luar biasa. Saya melihat dan menganalisa bahwasanya tanah nggih kulo niku hujan luar biasa subur makmur nggih. Ning kanten kulo niku wong rada males nggih. Nggih niki nggih muga-muga mon kulo menginspirasi nggih menginspirasi kulo akhire kulo mengke oleh hidayah kulo saged nglaksanani ngoten maneman. Membiarkan lahan kosong tidak berdaya guna ngoten lho. Lanjut es tuh lho luar biasa. Nah ngoten niku lho. Wosan iki tumbas online pengin winih napa saged winih napa napa mahkota dompol cabe mahkota dompol iku lho wah sing wae dua dompol iku diemen iku. Tapi kira angel. Nggih nek gak langsung saka bibite ngoten lajeng bibit napa kula lali kok. Jepan. Jepan namanya alligator. Wah luar biasa. Sekali nandur menika saged terus-terusan panen. Cemeteng gak ada lahan ngoten mawon. Jepan yo. Ngetas nggih Jepan. Ngerti wong Jawa ngerti Jepan. Nggih pinggih napa? Belajare teng mereka teng Kilen daerah Kilenan. Ya sampun diunggah teng YouTube kula kesupen, YouTube napa. Nggih bibit Jepan alligator ngoten mawon. Mengko lak medal. Nah niku lajuk kok diem ngeten iki ndelok ngeten iki karena ketahanan pangan adalah sumber utama bagi kita di saat krisis melanda dunia ngoten lho. Ketahanan pangan iki niku kala wau lauk pauk niku timbane tuku ade di duwe. Pengen goreng iwak karek nyerok ngoten. Oh iki iwak apa iki digoleki? Iwak mujair, wat napa iwak nila, napa gurame kan ngoten kadah. Nggih. Memang butuh orang-orang inspiratif untuk menginisiasi nggih untuk memulai hal ini karena kita enggak tahu ilmunya nggih belajar pada orang yang ahli. Jangan belajar pada orang yang iso-isonan bahaya ora dadi garapan malah dadi guyon akhire. Belajar karo kae. Kae iki lho ora jopo-popo. Lah. Pasrahkan sesuatu pada ahlinya, nggih. Jika tidak memasrahkan sesuatu pada ahlinya, tunggulah waktu kehancuran akan segera tiba. Lho lho niku lho. Wes diemen nanti niku dadas. Kita tidak memanfaatkan ruang dan tempat itu dengan sia-sia. Ada berdaya guna lah. Ada take and give, ada simbiosis mutualisme termasuk pemenuh hutan lho kok ngunaku nyomong damel biopori dhewe. Biopori paham nggih, ndemal paran mawon. Para lon mengi ngandapi kewatangnya dilubangi, dure kayak tutup, tutupnya nggak dilubangi. Lah, ini ku saged banyu ben boten nyembong biopori ini. Lajeng pamerin jenengan kada kulit gedang, kulit jeruk, kulit durian, dilebot ini mereka boten apa? Kak mamat mas boten nanti akan diuraikan oleh cacing dan lain-lain. Nah, kan gay lubang, gay lubang, gay lubang akhirnya kan air bisa menjadi lancar dengan biopori tersebut. Warak ya, rencana untuk ini jan jus-jus. Tidak ada ruginya kita melihat satu hal yang bermanfaat dan inspiratif para penonton cek karena itu mungkin bisa kita terapkan di dalam lingkungan keluarga kita ngoten lho dan itu berhasil mesti dicontoh wong liya ngoten lho. Nah pentingnya kita belajar dari hal yang kecil. Pak RT Taufik Supriyadi ini memang luar biasa sekali menginisiasi banyak warganya untuk bisa tetap survive di tengah krisis planet yang melanda. Datang mereka orang tuku sayur
Orang enak. Berarti bani ngoten metik dhewe. Tomate wayahe panen, timune wayahe panen, kacang panjang wayahe panen, kangkung gitu. Teknologi tenaga surya wis ora nukone listrik. Agem listrik dhewe atau swadaya sendiri atau njagakne dana desa, tapi kita bisa menggunakan tenaga surya untuk sumber penerangan atau listrik. Ngoten nggih. Mengat listrik tenaga surya. Nah, lajeng napa mulai kalau seneng ngedelok ngoten iki. Bobi menjenang nggih ngoten nggih. Seneng. Lha napa? Kijau mania. Aduh. Nggih oleh mawon menjadi seorang konten kreator boleh, menjadi vlogger boleh, menjadi YouTuber boleh, tapi kan yang sekiranya itu warna Indonesia ini pun ngeten lho, latahnya ngeten. Meniru mencontoh sudah jalan, mereka itu tinggal anu gula inspirasi sing rada ngoten lho, di luar nalar, di luar nurul. Dan napa nggih konten ini tidak banyak orang yang bisa melakukan konten inspiratif lah, terutama ngoten niku, tapi kan berbagai macam bidang to masalah podo nggih lah, makane niku golek bidang sing jarang-jarang orang itu gunakan dan itu sekiranya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ngoten. Terus ini ketahanan pangan ini luar biasa. Arek belajar nggih kudu golek gurune no. Timbo marani sumur. Oh, ngoten. Oke, sumur marani timbo, wah berbahaya niki. Sumur kok marane timbo, ya ora barokah no. Sumber ilmu gitu.

gitu. Kudune ulul albab dadi suul adab. Nggih. Hah, ngoten niku sing kedadosan sering-sering terjadi sekolah dudur gitu. Titel iki ABCD gitu. Dadi guru privat dundane omah gelem lho. Ben bocah niku belajar menghargai sebuah ilmu. Tolabil ilmi utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Nguru ilmu menika dari liang, dari ayunan sampai liang lahat. Nggih. Pramila nggih. Kudu enten torekohe, enten dalane, enten mlakune kok penak men ngundang kon moro. Pen belajar ngaji ngundang guru ngaji. Guru ngajine saweneng ae. Wong tuane sugih loman, lan arep sak senenge. Padahal agama ini bukan untuk diperjualbelikan, apalagi seorang guru ngaji. Wah, besarnya gede mas, nggih. Akhirnya dadi rasanan wong, jenenge wong. Lho, saiki guru ngaji, diundang ngaji, saiki lho deloken montore wis apik, omahe dandani, ya to. Dandane saiki ngono kae rada minor, awur karo adik ra gelem, biyen ki ala-ala apa sithik sambat karo awake dhewe, nembung gula, nembung beras, nembung sayur. Saiki lho awur awake dhewe ra gelem lho ngoten iku lho. Lho iki lho. Napa agama itu diperjualbelikan? Wis ora berkah wis ngoten mawon, ngoten lho nggih. Beda mboten? Lho nggih, guru ngaji narep. Wah, ngono ku sekali pertemuan bayar 50. Walah, ros atus sithik 100. Waduh, waduh, waduh, waduh. La ilaha illallah, lha gitu. Enten tiang, enten, enten, enten. Tasih sugeng niki tiang, nek pengen panggil mrene lojak to omahe. Terus kita itu jangan mengkomersilkan sesuatu yang ada hubungannya dengan agama lah, ngoten niku lho. Guru ngaji termasuk apa? Hal-hal yang lain lah. Kon ceramah kudu bisa rawis sak mene lho gitu. Kadang enten lho sing arep ngundang diundang terus narep. Wah, tarepku sak mene saiki sak mene Mas, ra ono mlikur iki. Sepuntene lah kula nggawa kru, nggawa tukang syuting. Gitu, yo kendaraan, yo pikiran dewi lho. Mungkin aku akhirnya kan panitia mau mikir lah kalau warang mana dibanding undang ini gulek sing murah. Akhirnya kan mungkin ada compare, ada degree of comparison. Ada perbedaan antara orang yang mau mengundang seseorang, lho gitu. Akhirnya kan mungkin si marah-marah yang gini ku sing bertarif kalau wow janjane niku nek niat lillahi ta'ala rasa narip niku sing undang wis matut nih dewe. Gianten mas nek kamu nek kebuangan sing undang niku jenenge duduk lumrai uang nek manungso lumrah niku sama matut nih sing diundang. Pun jenang titeni mawon, nanti titeni nek wong niku ora wong nek uwong, duduk lumrah manungsa mesti ora gelem ngajeni wong liya. Wis pinter enek crito niku kanca kula bujangga nggih. Saged patan dina, saged istilahnya nyisihne udan gitu to. Dadi bujangga kan luar biasa. Dibayar sepele, teng ati ngeten. Jenenge iki wong gak muliani ilmu wong iki sing undang aku. Ngoten. Ternyata nggih kehidupan sehari-hari nggih wong nun saya cowotel jan luar biasa wonten. Terus lumrahe menungso wonten lho. Nah, tapi nek tiyang niku saged mulyani ilmu. Terus kula ngeten iki nggih. Mas, aku harus tulung sampean makili sing di omah. Sampean makili nganten lanang, dipasrahne keluargane nganten wedok. Wis ngono wae, wis rasa kuatir. Mau tak jemput mulai tak tering lho tenang budal jemput mobil mantuk tering mobil digawani disangoni duh estu niku niku jeneng mulyane ilmu. Oke okay. Kok terus jelek diregani boten wong niku nek saged mulyane ilmu lumrahe manungsa niku saged nepakne awake dhewe lan tiyang sanes ngoten lho. Nek tiyang niku rasane panewadelan wong liya iso ora iso olah rasa lho jadi itu lumrah.

Rai menungso duka napa wae alam nggih. Nggih ta? Kok kula ngeten iki penyiar disepelekne pomone, wah gane siaran wis ndangan kok gane MC pomone tak diundang oleh tanggane mulih oleh matur suntuk. Nggih ra apa-apa. Ning lumrah nang mboten ngoten lho. Kata napa? Kabeh wong niku ngomong iso nek ora kabeh iso ngomong lah. Kepelani jenengan. Para-para MC sing gawe sambatan wala gitu. Kabeh wong niku ngomong iso nek kabeh iso ngomong. Iso ngomong ateges ngomong nang arepe wong akeh blekak-bleku. Iya, keringet gemrobyo sak jagung-jagung gitu. Kadang kau setiang nunggu nyepelen nih. Nah, ini cerita nih guys tuh demi Allah nih. Mumpung aku lagi kelingan, lu nanti diundang nih, aku dadi undangan kormat manten wali matul urus. Nah, sing dipatah atur mayu bagio nih, aku dereng dugi. Lah, kira kulo nih aku ditimbali dados atur pangayu bagio nyambut rawahing para tamu. Saking pinanganten ingkang kagungan kersa sibul hajat. Dari kula undangan jenenge wali matul urus tasyakuran kan mboten sumbangan. Lah. Sinti patane wong rong dugi soale kawanan. Lah, pas acarane deng ora enak sing maju, kula ditimbali kalih Pak MC. Lah kula ngadeg dados atur pambiworo gitu, atur pangayu bagyo. Bareng nggih. Matur suwun. Nggih. Kak mboten. Matur suwun. Mule niku nggih ora dipetani napa-napa. Ora apa-apa nggih. Ngoten iki kula pripun mule. Kadang tiyang niku nyepelekne, alah ngono. Lah ngono lakonana dhewe nek iso wae mboten kadang. Soale napa niku ada ilmunya. Lenggih to. Nek gak ahline ora iso, guys. Ora iso, bro. Makanya jangan pernah meremehkan skill atau kemampuan seorang karena kita tidak memiliki skill itu. Wong niku di bidang dhewe. Terus kok teng Mas Bani. Mas Bani. Motor kula kok ngeten-ngeten rusak wis tetandani. Wah, cepet dadi penak. Lho, ngeten tok jane Mas. Nggih. Tapi nek jenengan ngayahi napa sing kula ayahi mboten saged. Sami kula ngayahi jenengan nggih ora iso. Lah nggih, Mas. Wong di bidang dhewe-dhewe. Mas Bani kanca kula bengkel. Ngoten niku. Pramila kula panjenengan kudu saged mulya ilmu. Oke. Wong kok pinter men ngoten iki kudune patute piye? Anu ngoten mboten sang ngomong jenenge wong kecuali nek wong sing gak iso mulya ilmu tumrap dhek dhewe niku menarik. Tok kene tok kono nggawa sak mene, nggawa kru, nggawa tukang syuting dan sebagainya lho. Sugih. Neng akhirnya kan, nah, ngoten gih. Jadi engkek timbul sumah ujub riak. Lah aku nega larang ora budal no. Sepurane, kono apa meneng undang aku 100 juta lah. Kono kok pek kenang ngejak 70 juta. Ya reso no, profesional lo. Ngoten iku. Umpami, ngoten gih. Terus pripun sekecanipun tumrapipun kula panjenengan kudu iso olah rasa. Olah rasa iso ndunungne awake dhewe tumrapipun wonten ing sesarawungan. Ngoten. Terus teng ngoten niku mandak nih, nyepelek nih. Wah, gaene omong ngono MC son. Hanya sebatas itu. Gitu. Lah nek iso mbok diayahi dhewe. Umpamane ngoten, kula kadang wis ngoten. Nggih. Kula saged umpamine contoh sing sederhana bener. Mas, tak ngon bener. Nggih. Pripun konsep e tengah-tengah ten. Lho. Rampung. Wis ora gati piro? Lho sakmene lho, larang. Bahane sing biasa mon mengke kacane mboten tepi. Nek bahane sing sae super karena odor sak menten. Sing indoor sing rego mulai bahane 20. Selawe 30, munggah 40 niku enten. Wah, gak iso. Lah, pripun iki? Kadung dados konsep wis tak kon garap wong liya. Monggo. Lungki lho. Pripun ta kula niku?
Angge. Ora iso garap dhewe ning kadang nyepelekne. Napa kemampuane wong liya ngoten. Supeh duwe dhuwit. Supeh duwe kuasa ndak boleh ngoten niku nggih. Mboten pareng. Dosa. Niku namine zalim. Nek rumangsa ora iso, kepethuk wong sing iso merantasi. Rampungi urusane. Kudune nggih luwe. Sae, anu ngoten. Perkawis napa kene menen jenengan gak iso ngayahi tiyang sanes saged merantasi, saged napa nggih? Dados pitulung nggih dipun. Wis katosaken estu diramut dirumat sing sae. Ngoten nggih. Nah, satus ngoten mawon rumiyin. Menika ingkang sampun request kicok cerita-ceritanya wonten sesi selanjutnya tetap simak terus pada jalur musik dan informasi.

0: 那个逮捕那个逮捕
1: 逮捕逮捕
2: 这样子
3: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
4: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
5: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet, entar kebobolan lagi.
6: Kebobolan, mens tahu?
5: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
6: Velpo?
5: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
6: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
5: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
6: seperti kita-kita.
5: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
4: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: tonduk iji akeh kancane. Sing menang ki akhirnya sing iso sabar ngadepi kahanane.
1: Kayak aku ya.
0: Elah.
1: Lah.
0: DC Production.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

akan kami kadosani pun suka dalam rumus sana tamting mohon kati bitung asing atur cucu jani tempat jangan yang kosong radio berdatu kali sendiri yang sambil kalau salami lami ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

HE. HE, HE. Pinter.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: mitos atau ke fakta.
1: Kolesterol daging kambing jauh lebih tinggi daripada daging sapi. Itu mitos. Faktanya sebaliknya.

0: 모두 다
1: 워킹 부스
2: 신청하려 돼. 야, 와이파이 마티.
1: We're all get like winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru. Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco drink hot classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
10: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
8: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
1: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tis, Tisa,
2: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
1: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Berhati-hatilah dengan lidahmu. Lidah itu sangat kecil dan ringan, tapi boleh mengangkatmu ke derajat yang paling tinggi dan boleh menjatuhkanmu ke derajat yang paling rendah. Imam Al-Ghazali.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.